0: Oboka Nuruma, bon dia. Ne, kajino. Mjito Roma ni akula, bon dia.
1: Bon dia,
0: bon dia. Ndina mndoko bien.
1: Ndama
0: kutu. Bani onloka?
1: Mndoko na suelizi, ndama kata, baire mkukura.
0: Mkukura, magumi uko mkukura? Ya vina muro mama nyula
1: mama niro mama jina la tunzu abai
0: mna mna bada koto kwa noza ndi mudila kame ni banoko ni kada banoko o mkukoro na makata
1: na bere mnuga na sama sama le pera kana kana
0: kemi bai tenoto mana bon dia.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: 17:20, tiwi waratanu sosekwa ni mitala saya makume liu lanta mwenye radu Mosambiki misore provincia wa Zambezia na kumava chuwapa ni makupili matoko ine. E konto mohansa na makuma talo na pili nikina mitanu na sese. He havantona na lalea wino pachera he luku luku yoche kulama. Numero na utene le 87-91-12-65-7. 87-91-12-65-7. Nkampungi anyi waya walelo chekula wahu na halu kalampua wa makalula wika sopa. Mochuwe cha kamrampani wi anara pelanto mi hasa Malawi amrampane
3: Maringo la

0: gere anakatako anang helemo anawasa ako mantandala ni kaka nyewasi kelewa tige seria
1: ayo ife anang wichu elukulu kuyere kine mero wia kirati
0: kine romena ni kaka nyewa ni kaka nyewa ni kaka nyewa ni kaka nyewa ni kaka nyewa ni kaka nyewa ni kaka nyewa
1: utama loto kwene
0: amara kana katarna
1: mhm
0: kana kana asiu
1: mhm
0: ana bo kana wana mawe vale emi si wana kala bi
1: mhm
0: kaza ka kerve anar nenne
1: mhm
0: amara ene
1: mhm
0: obrigado te ko apa
1: obrigado hiva no thamara meru kumuni banhani kuno lelo batarde
0: boro watimia na nasalo mapuso
1: amen.

0: Tena ye manera ni balaka moro vakhan vakhan vakhan ni wini fele thwa. Tiwi yoko samiruku witho ni se chianto kwa nanloko. Wakalo pinyo wia ni vahe vakhan miruku moni moni batardi.
1: Batardi.
0: Okumi.
1: Ano akala mukaro ni pare na unto kole tola ya anasele baboha nara elonde awa amana hem bale amana palao
0: na balao
1: ya atiale aro ta e pare pare wakala mukaro ni pare na mui onda dura vila ba nawa kontrol ni mui kana chala sen ari kwa tia wila tu ona ona apela ke kare ya ka ofisi la wakaro wini onyo lampangu wili Kalau lagu, mana sih tentenya orang mala, balik kontrolar juga ikar, tak, efeknya kontrolar juga teh. Aku orang ni anu kena nawi. Uber nahu on nala pa. Nama kat presiden di Jabu. Untuk kalau dilihat mana kau bingung, boh Jabu, mana mukmi awal, so ke kata mutu on ye ye unjuk ah, allah allah tuh apa ha. Ya no haga ore o ya e culpa pena si tenta ken na ba so na transito so ken la pela gen la tanto ko na tuna porque i caro in nam diarrea ni e ton ko wela mu caro ni wela tuna no ne mu caro mu na lo ta sa o eso nke ya pela ro ti pela ne caro ya o ne cara khala ti pene ho la na nada akale karo he ana piska piska na ta pa chi ni waru se jo le pronto ha kwanda sa na tan sita kena ona kai ruku ni ti to to ko
0: wala
1: e ya ban to na ga hawe na mi ruku ki na ki wa ga ki na we ho e na pe ke mu te ko ya yo fo le ki wa po e karo he la po ti na mu wa na ka a wen de mo o yi jo ki na mu ra hen ta to we le po ti ma ra ka wen de mo yo ina mu ra hen ta to we le po ti mu dia ka wen de mo ina mu ra hen ta to we le nta bala pena nda pike pake ma go tsita ya la e teke phanga ya hei ho miruku e ko serre e riwa o se la kontsa ma ke liwa ya ore la mtofe la tonto tonto pa sa mte kon la pije o ya no na mrele ha tindru ha ka me an katna ko ba han ku na le
0: hi vano thamala vanon to acho arno no mi tutu tumru ku tani to mne rangi mo here wona wi awo
1: ali Ali pernah mestutu tu tampe elna tepo fajar, porque mota nampo tu ya batwa kanu. Ana wana kali asuku yao, epanke mota hiko, ya wela manini ni mutu moha. Na ve mota he watu kula mutu topaka 50 kilu. Ya, ya kala we elna niwa nipa mota ya weli kuluku yela rahumrati yo memu. Itukuleke yene, elnyaka nipasashi yonawe dorije na moha. Ke chima ke lore la so toko toko na la ho chima ke lore la ore la un chima ke li
0: mwa ho ona rom tono chima ke lore la ho
1: e twani ka ku ke khale no parawi ka tie ka bate ki tama ji akora
0: ane kunya hi vano thamala mwa mwenye ra musi
1: mo de ke no ta kera yenye mu ka ke ne ke ba ke pro yola
0: o thamalo to kwene
1: Jika ana orang orang itu ni orang orang ini nak buat, saya lebih mian untuk kerja, orang orang ini opera untuk kau dia. morokora kai o tamping awi epa ni vano aho ko le tekina ko ne so po le ko ipora mduku kala o kare na yo me kenna penua na tuo ene anselo maputu ke ona o gente lo kira eto ko iwa kunya ore muruno rupera kenna mulo kira ma se me kenna lo kira we kanna moni na ma rae ne kanna moni
0: Obrigado, Rivano Tamara. Mulukurele hene, boa tarde.
1: Tamara, obrigado.
0: Obrigado.

0: ai wala makacha miho wari wipa wa jeni na mipe provinsi ya ilava Zambezia
1: kuromu na magwa studio
0: nemelava kano molumbu ai wateliwe kari yekare to kwene metu chimiha choko Ika, omelo yere mwere inaleliwe kamu ini nuradu Mosambiko no pale nto ui mahoa parele ni matata me

mwapichita maimeliza Yesu angabwera tinadzaona ntendere kuli ale nenda kukana mata nenda nyumba za pimpero mwepisa funika tukwamalisira anthu sikuti ungeenda gereja wapulumuka sikuti ungeenda gereja unadzaona na mbuya Yesu Kristu Iuli kuenda gereja huputo linao. Ukuenda gereja ndiwe mbava. Ukuenda gereja ndiwe mfiti. Ukuenda gereja ukutera micheso anzako kubasa kui gereja penu pachisa. Ulikuenda gereja nfusu linazo zambanka, mitombo, pitumo linapio uku gereja ulikuenda. Ukufudza makalido apazona, makalido apachisa, makalido akubasa, tangwe matreda. Ukukwata nkaza mwanachiro, ukwata mamuna mwanachiro, ukulikuenda gereja. Kodi muna zaona ntendere. Ndika chemera mapingo. Mapingi na nyubachi ya aruru. Bulikira kumanika. Zizi muna kwa febra bindi ya chekumi na manai. Vitu mara zizi. 14 minutos. Ndika duwala kutumuru kufaradu msambike muna ntete. Njibirani za topa provincia Zambezia.